0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: dong, keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

Masih di 94.5 FM Pro 2 Biak bareng Nurul di pagi ini. Pagi-pagi begini kita memang pengennya ngobrol santai, dengerin musik sambil siap menjalani aktivitas hari ini ya teman-teman Pro 2 Biak. Tapi ada satu informasi yang juga penting banget buat kita perhatikan, terutama mengenai tanggap bencana atau mengenai bencana-bencana yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini, terutama soal kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya teman-teman. Teman-teman, asap dari karhutla itu bukan cuma bikin pandangan jadi berkabut atau bikin mata terasa perih. Dampaknya juga bisa langsung terasa ke kesehatan, terutama saluran pernapasan kita ya teman-teman. Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus sampai 21 September 2026. Dan sekitar 40.000 kasus diantaranya dialami oleh balita. Buat teman-teman Pro 2 yang tinggal di wilayah yang terdampak asap, jangan cuma bilang, ah asap sedikit aja aman lah ya. Tetap pantau kondisi kualitas udara, kurangi aktivitas di luar ruangan kalau kondisi udara sedang buruk, dan gunakan masker sebagai perlindungan saat harus beraktivitas di luar ruangan. Imbauan untuk memantau kualitas udara, menggunakan masker, dan mengurangi aktivitas luar ruangan juga disampaikan oleh Kemenkes. Dan buat kita anak muda, kepedulian terhadap bencana itu nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, jangan membakar lahan sembarangan. Jangan ikut-ikutan melakukan sesuatu yang bisa memicu kebakaran. Kalau melihat kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan cuek, sampaikan kepada pihak yang berwenang ya teman-teman. Kita juga bisa jadi generasi yang gak cuma cepat update soal tren di media sosial, tapi juga cepat update soal kondisi di lingkungan dan keselamatan di sekitar kita. Karena kalau bencana datang, yang kita butuhkan bukan cuma panik, tapi kita juga harus siap. Jadi buat teman-teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan jangan lupa saling mengingatkan. Kalau ada keluarga, teman, ataupun orang-orang terdekat yang termasuk ke kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, atau mereka yang punya masalah pernapasan, perhatian juga perlu lebih ekstra. Kemenkes memang memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok tersebut di wilayah terdampak karhutla. 94.5 FM Pro 2 Biak, tetap update, tetap peduli, dan tetap siap menghadapi bencana. Karena menjadi anak muda keren itu bukan cuma soal mengikuti perkembangan zaman, tapi juga soal peduli dengan lingkungan dan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Stay safe, teman-teman Pro 2 Biak.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
6: Bring them out.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy.

0: Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya, iya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 gak kerasa nih kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, udah aja di penghujung acara aja teman Pro 2. Tapi pastikan kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, karena keseruan masih akan berlanjut nih di Santai Siang, dan masih ditemenin dengan sama Kak Nurul ya, ditambah nanti ada Kak Ian ya. Jadi makin seru banget nih waktu Santai Siang kalian hari ini teman Pro 2. Walaupun hatimu sekeras batu, Dinar pamit undur diri, dan sampai jumpa teman Pro 2 di kesempatan berikutnya. See you, bye-bye, and stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu.

Taylor Swift siapkan rilis lagu baru Pretense Zero. Penyanyi Taylor Swift bersiap merilis lagu baru berjudul Pretense Zero. Sudah tidak sabar rasanya untuk memberitahu kalian bahwa single terbaru saya Pretense Zero akan rilis pada 25 September, tulis Taylor Swift di Instagramnya. Sebelumnya Taylor Swift mengumumkan hitung mundur selama 24 jam pada Senin yang berakhir pukul 14.00 waktu Eastern Time, serta bersamaan menawarkan 3 edisi CD kolektor untuk single Pretense Zero selama 24 jam berikutnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi Pro 2 kedua FM. Psikolog sebut validasi medsos picu perilaku ingin diistimewakan. Kebiasaan menerima validasi instan di media sosial berisiko memicu perilaku merasa berhak atau selalu menuntut perlakuan istimewa yang dapat terbawa ke dalam interaksi kehidupan nyata. Demikian diungkapkan guru besar psikologi Swansea University, Phil Reed. Arus umpan balik yang konsisten tersebut menciptakan sistem ganjaran sosial yang sangat kuat di otak. Dalam sejumlah riset neuroscience, stimulasi penghargaan digital tersebut bahkan dapat memicu reaksi saraf yang lebih kuat dibandingkan ganjaran berupa materi atau uang.

0: Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Osmar Loss minta Dewa United tak pikirkan trofi juara. Pelatih Dewa United Osmar Loss meminta tim asuhannya tidak memikirkan gelar juara Super League setelah mengawali musim dengan bagus. Osmar mengatakan Dewa United menjalani awal musim yang menjanjikan memenangkan 3 laga dan sekali imbang yang membuat mereka menempati peringkat pertama klasemen. Tapi Osmar menegaskan hal itu tidak menjadi jaminan mereka akan terus berada di posisi tersebut sampai akhir musim. Oleh karena itu Dewa United terus harus menjaga fokus dari pertandingan ke pertandingan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Produa semua, bareng saya Ian di sini di santai siang. Tentunya kita di request time buat kamu yang pengen ikutan request lagu, bisa langsung di Instagramnya Produa, di Produa Big, WhatsAppnya di 0823 98 83 9192. Tentunya nanti sampai ke jam 12 ya, teman-teman Produa semua. Ada request time buat kamu semua, dan juga nanti ada info kuliner di jam 12. Di jam 1 ada info olahraga dan entertain di jam 2 nanti atau pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Di Rabu gembira, Rabu gembira, Rabu ceria ya. Di Rabu gembira ini teman-teman Produa semua, pokoknya kamu tetap semangat buat kamu yang mungkin pada baru mau bekerja, yang pada di jalan, yang pada mungkin lagi dengan usahanya, pokoknya semangat, tetap berkarya, tetap jangan putus asa. Pokoknya kamu harus optimis terus nih teman-teman Produa semua. Masih dengan lagu-lagu hiburan temani kamu semua di santai siang kali ini.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Rere Pro FM bijak, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Ada Kak Rudy yang ikutan gabung di WhatsApp ya. Dia bilang tuh kalau request lagu dari Rizky Febian dan juga Dian Khalif nih, alama nih. Katanya buat teman-teman berdua semua yang lagi monit saja di pagi menjelang siang ini. Sekali lagi buat teman-teman Produa semua, kamu bisa ikutan di Instagramnya Produa, di Prodobik, WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Nanti kamu bisa request lewat kesukaan kamu di situ.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Aku emang Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Daik.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Kita masih di requestnya, masih ada setengah jam ke depan lagi nih teman-teman Produa semua ya. Di Instagramnya Produa, di Prodabik, WhatsAppnya di 082398839192. Kamu bisa ikutan gabung request time di sini nih teman-teman Produa semua. Stay tuned and enjoy bareng saya di sini. Tentunya selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas buat teman-teman Produa semua.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, lagi melukis apa nih?
6: Ini laut, Bun.
5: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
6: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
5: Nah, kalau ini apa, Dek?
6: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
7: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
8: Radio Republic of Indonesia.
9: Yeah, I can't do these long drives sitting.
10: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Sampai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM. Teman terbaik.

Jadi teman-teman berdua semua, kamu harus tahu kalau di 22 September kemarin tuh ya, Bulgaria tuh memperingati hari kemerdekaan negaranya nih. Ini selain sejarahnya negara di Eropa, Eropa Tenggara ini ya, itu kenal juga melalui yogurt dan juga berbagai makanan tradisional lainnya. Ini bicara soal makanan, kamu sudah pada makan siang belum nih teman-teman berdua semua? Kalau belum, segera ya, karena sudah mau jam 1 nih. Lanjut ya, yogurt Bulgaria tuh menjadi salah satu makanan yang sangat identik dengan negara tersebut. Bahkan Bulgaria juga sendiri memiliki sejarah panjang dalam pembuatan yogurt yang berkaitan dengan tradisi fermentasi susunya nih teman-teman berdua semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

Kamu harus selalu ingat ya.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

dari Repro FM, biar yang terbaik kamu. Nanti ada info olahraga nih teman-teman berdua semua di jam 1 ini. Stay tune dan enjoy di 45 FM, Repro FM, biar teman terbaik kamu.

0: Trivia Pro 2 Ngerti Bola.
1: Manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Produa FM.

Masih di area Pro FM, bijak teman terbaik kamu, teman-teman perdua semua. Kamu harus tahu kalau absennya Jay Chess nih membuat Kevin Dix dipercaya jadi kapten timnas Indonesia di FIFA Asian 2026. Dan Kevin itu mengaku mendapatkan kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih dirinya untuk memimpin timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Kata Kevin nih ya, absennya Jay itu membuat dirinya berusaha mengambil tanggung jawab lebih yang lebih besar pokoknya bersama tim, dan ia sadar kalau peran tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga fokus timnas Indonesia selama menjalani FIFA Asian 2026 ini. Dia juga bilang kalau dirinya tuh siap menjalankan tugas sebagai kapten dan membantu rekan-rekannya menghadapi persaingan di turnamen. Dan menurut Kevin Dix sendiri tuh timnas Indonesia sudah memiliki fokus dan tujuan yang jelas untuk menghadapi pertandingan pertama nanti. Nomor 2 buat tim Indonesia ya, teman-teman perdua semua, yang nanti dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober. Semoga menang dan juara nih, amin.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Bring them out.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
7: Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Nonton Pro 2 semua ya, sudah jam 2 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur tentunya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Meskipun cuaca tiba-tiba saja mendung nih ya, tapi kamu harus tetap semangat, pokoknya semangat terus nih. Apapun yang terjadi tetap semangat saja nih teman-teman Pro 2 semua. Nanti saya punya info entertain buat kamu di jam 2 ini. Stay tune and enjoy di 94.5 FM RR Pro 2 Bia, karena kita masih punya lagu-lagu hiburan dan juga ragam informasi temani kamu semua di santai siang bareng saya Ian di sini.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah anda?

Teman-teman berdua semua, drama Korea Dr. X Mafia in White merilis trailer terbaru menjelang penayangannya perdana pada 9 Oktober 2006. Dan trailer tersebut juga memperkenalkan Gi Seon Jung, ahli bedah jenius yang dikenal dengan kemampuan operasi luar biasa. Berhasilnya 21 September 2026 dan Gi Seon Jung juga digambarkan sebagai dokter dengan keahlian bedah tinggi tapi memiliki kepribadian tegas dan sulit dikendalikan. Dia kemudian bergabung dengan rumah sakit Universitas Guseo melalui sebuah agensi penempatan dokter milik Jang Heo Sok. Karirnya sendiri di rumah sakit tersebut membuat dinamika internal berubah karena ia tidak mengikuti kebiasaan lingkungan medis nih. Kemampuannya dalam menangani operasi membuatnya berani menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di rumah sakit. Seperti apa filmnya Dr. X nanti? Kita lihat saja nih teman-teman berdua semua.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: di sana.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
5: Info Pro 2 sore hari ini, di mana kacamata pintar AI mulai ramai di Indonesia. Kacamata pintar berbasis AI dan juga augmented reality dari Rokit ikut dipasarkan di Indonesia, di mana perangkat ini ditujukan untuk berbagai kebutuhan teknologi dan produktivitas. Rokit menghadirkan kacamata pintar berbasis AI dan augmented reality yang mulai menarik perhatian di Indonesia. Tentunya teknologi ini membuat kacamata bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, tetapi juga bisa menjadi perangkat pintar untuk mendukung produktivitas, komunikasi, hiburan, hingga pengalaman digital lainnya.

Info berikutnya, di mana ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 masih berlangsung dan hari ini Rabu 23 September, kontingen Indonesia kembali bertanding di berbagai cabang olahraga. Asian Games tahun ini berlangsung hingga 4 Oktober di Jepang dan salah satu yang menarik perhatian adalah bulu tangkis. Tim bergu putri Indonesia menghadapi China di semifinal mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan tim bergu putra menghadapi Thailand mulai 13.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu ada e-sport juga resmi menjadi bagian dari perebutan medali, di mana kompetisi e-sport Asian Games 2026 berlangsung 23 September hingga 2 Oktober dengan 11 nomor medali. Nah, hari ini salah satu pertandingan yang dijadwalkan adalah e-football, sementara cabang lain seperti Gran Turismo juga mulai dipertandingkan. Sekian untuk info Pro 2 sore hari ini, saya Dani, selamat sore.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Prodi FM Biak, teman terbaik kamu, selamat sore. Yap, tentunya di sore ceria ini bareng Dani. Saya punya kabar keren dari dunia olahraga, khususnya anak-anak Biak nih. Anak-anak muda Eleven Wise ini berhasil membawa nama Biak dan Papua tentunya ke tingkat nasional. Nah, kabar ini tentunya datang dari sepak bola usia muda Papua, Eleven Y Soccer Academy asal Kabupaten Biak Numfor ya. Tentunya berhasil menjadi juara Piala Suratin U17 Papua. Tentunya pada pertandingan penentuan melawan PS Yapen U17 di Stadion Barnabas Yeou Sentani pada 7 September kemarin, Eleven Y ini menang tipis 1-0. Dan tentunya gol kemenangan ini tercipta pada menit ke-55. Hasil tersebut tentunya memastikan Eleven Wise menjadi juara sekaligus mewakili Papua di Piala Suratin U17 tingkat nasional. Nah, prestasi ini menarik karena Eleven Wise Soccer Academy memang dibentuk untuk mendorong pembinaan sepak bola usia muda di Biak Numfor. Dan pada tahun 2024 itu akademi ini disebut sebagai memiliki 9 sekolah sepak bola di bawah binaannya. Nah, itu dia teman berdua ya, anak muda Biak mencatat prestasi sepak bola di mana Eleven Y Soccer Biak berhasil menjadi juara Piala Suratin U17 Papua dan juga berhak melanjut ke perjuangan tingkat nasional.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!

0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Nah, sobat Pro 2, kembali lagi bersama Nurul di Sore Ceria. Nah, di sore ini bersama saya akan ngomongin tentang kesehatan nih. Ada kabar terbaru dari Papua yang gak kalah penting buat kita simak. Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF terus memperkuat layanan gizi terintegrasi sebagai upaya menangani persoalan gizi di Papua secara lebih menyeluruh. Nah, jangan dibayangin layanan gizi ini cuma soal pokoknya makanan yang banyak, bukannya teman Pro 2, karena yang diperkuat ternyata bukan cuma pemberian makanan, tapi sistem layanan gizinya secara keseluruhan. Mulai dari pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, sampai rujukan, bahkan hal seperti keamanan pangan, air bersih, sanitasi, serta kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah juga ikut diperhatikan. Kenapa ini penting? Karena dari data SSG 2024 yang dikutip dalam riset tersebut mencatat prevalensi stunting balita di Provinsi Papua sebesar 24,7%, wasting sebesar 10,6%, dan underweight-nya sebesar 19,1%. Makanya penanganan gizi nggak bisa jalan sendirian ya teman-teman Pro 2. Harus ada kerja bareng antara puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, pemerintah kampung, bahkan sampai berbagai pihak yang terkait ya teman-teman. Dan yang menarik perhatian soal gizi ini bukan cuma untuk balita Sobat Pro 2, tapi juga mencakup ibu hamil, anak usia sekolah, sampai remaja. Kegiatan ini melibatkan peserta dari... Jadi Sobat Pro 2, dari berita ini kita bisa lihat bahwa urusan gizi bukan cuma tentang apa yang kita makan, tapi juga bagaimana semua pihak bisa saling terhubung supaya kebutuhan gizi masyarakat bisa terpenuhi dengan lebih baik. Nah, kalau menurut kalian nih Sobat Pro 2, anak muda sekarang sudah cukup peduli belum sama pola makan dan gizi? Kirim pendapat kalian dan tetap stay di 94.5 FM Pro 2 Biak. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo high beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Prodweb.
5: Teman terbaik kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Nah, selamat sore Taman Pro 2, kembali lagi bersama saya Nurul Sandi. Dan di sini saya tidak sendirian ya, teman-teman Pro 2. Saya bersama ada Kak Pael. Dan ada juga Kak Ian. Dan yang terakhir ada Kak Dani.
5: Selamat sore Nurul.
4: Nah, selamat sore semuanya. Dan di sini kita bakal obrolan sore santai aja ya, teman-teman semua. Dari teman-teman semua, kira-kira apa ya topik kita hari ini?
6: Apa ya topik kita hari ini?
7: Yang paling kekinian apa?
6: Ayo, coba dipikirkan secara logik.
7: Game set di era modern.
4: Nah, bagaimana kalau di sini kita membahas mengenai personal branding? Saya tanya-tanya di Kakak Pael, Kak Ian, dan Kakak Dani. Saya mau tanya dulu nih di apa teman-teman Pro 2, personal branding di era digital itu memang penting atau sekarang orang-orang tuh justru terlalu sibuk membangun image di media sosial? Kalau untuk teman-teman Pro 2, tanggapannya bagaimana? Dan saya juga meminta tanggapan dari kakak masing-masing, dari Kakak Pael, Kakak Ian, dan Kakak Dani.
6: Belum pulang, Bang.
5: Personal branding ya di era digital.
4: Iya, betul sekali.
5: Turun mau tanya-tanya.
4: Nah, maksudnya menurut Kakak Dani nih, personal branding di era sekarang tuh penting atau sekarang tuh orang-orang justru terlalu sibuk membangun image di media sosial? Maksudnya yang kita lihat sekarang ini terutama anak-anak muda zaman sekarang ya, kayak berlomba-lomba untuk memperbagus media sosialnya biar dilihat untuk dilihat oleh orang banyak, oleh followersnya ataupun orang lain, seperti itu.
5: Oke, jadi kira-kira mau ditanya apa?
4: Iya, yang maksudnya menurut Menurut Kakak Dani sendiri tuh personal branding di era sekarang tuh memang penting atau sekarang orang justru terlalu sibuk membangun image di media sosial?
5: Penting kalau menurut saya.
6: Jatuh.
5: Karena apa-apa sedikit-sedikit harus lewat media sosial toh.
4: Iya, betul.
5: Kayak contoh nih, ambil contoh kayak tong lakukan sesuatu entah di dalam
6: pertempuran
5: atau
6: bukan.
5: Kayak orang mau nikah saja.
6: Betul.
4: Iya.
5: Ini kan hak-haknya kita mau menggunakan di media sosial atau tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain di luar kota atau apa, dong tidak lihat di media sosial, dong anggap kayak jiku, kok saja tidak upload di media sosial?
6: Iya, kapan nikah?
5: Pokoknya apa-apa ya, personal branding memang
6: penting, sangat-sangat penting.
5: Betul, kalau mau dibilang di zaman sekarang itu penting.
6: Betul.
4: Kalau menurut Kakak Ian dengan Kakak Dani nih, kalau orang-orang yang melihat Kakak punya sosial media tuh, kira-kira Kakak pengennya tuh dikenal sebagai orang yang seperti apa begitu?
5: Karena ceria. Maksudnya
4: ceria.
6: Ceria.
5: Ceria terus yang senang-senang saja.
4: Oh, jadi kayak maksudnya di sosial media tuh personal brandingnya Kakak Dani dan Kakak Ian tuh ya dikenal orang yang ceria, happy-happy aja.
6: Pokoknya itulah.
4: Iya, karena tidak semua hal bisa kita share kayak ini ya.
6: Betul.
4: Di sosial media kayak hanya beberapa hal-hal tertentu, tidak semuanya bisa kita share. Terutama mungkin hal pribadi ya. Terus
5: tapi ini sebelum lanjut mungkin yang tadi Nurul bilang tidak menutup kemungkinan ada teman-teman ya, atau tidak bisa sebut nama atau orang lain yang juga memang mungkin dong tidak tahu kah, atau dong sadar kah?
4: Iya.
5: Tapi dong lebih ekspresif ketika meluapkan sesuatu ke media sosial, yaitu hal yang
4: iya, betul,
5: harus privasi, kayak dia lagi marah dengan
4: pacarnya gitu ya, atau gitu, keluarganya.
5: Iya. Gitu. Pasti ada toh?
4: Iya, memang gitu, pasti ada, memang beberapa orang yang seperti, tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan ya, karena itu sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri.
6: Oh iya, betul.
4: Makanya, bagaimana kita bagaimana kita ini cara untuk ini
6: branding ya,
4: di sosial media itu sendiri, karena banyak orang yang melihat entah followers kita atau bahkan kadang kita tidak memfollow tapi lewat di beranda
6: kayak FYP tuh, kayak CCP itu.
4: Iya.
6: Jadi tanya-tanya pail.
5: Makam sadari pail lagi membangun personal branding.
6: Iya. Sebagai host kekinian terkini di masyarakat. Jadi itu sebenarnya lagi berjuang membuat propaganda. Lagi berjuang buat jadi host terkenal.
5: Kalau Nurul bagaimana?
6: Nur bukan personal branding tapi dia punya IG si Manon, dia ada postingan.
4: Nah, kalau itu kan kembali lagi sebenarnya tuh dari diri kita masing-masing. Memang ya, kalau dari saya sendiri, memang postingan saya itu
6: nol.
4: Cuman untuk sorotan itu tetap aktif. Kayak misalnya saya mengikuti kegiatan ini, berarti saya membuat sorotannya sendiri di kegiatan yang berbeda. Supaya kayak misalnya orang stalking ataupun bagaimana, itu mereka bisa melihat dari sorotan saya. Kalau contoh sorotan pertama, oh di sorotan ini Nurul dia ikut kegiatannya yang ini.
6: Oh, iya, posyandu misalnya.
4: Iya.
6: Misalnya. Kalau Nurul dan kadangnya sendiri, kamu tuh tipe orang yang punya sosmed itu dikunci private atau tidak?
5: Kalau saya tidak.
4: Kalau saya sendiri sih tidak ya. Maksudnya supaya ya itu kayak orang bisa maksudnya melihat profil kita, maksudnya entah di follow ataupun itu tidak.
5: Nurul kan cewek. Kenapa cewek kebanyakan postingannya nol?
6: Itu yang saya mau tanya tadi. Lupa
5: Profil tidak ada. Terus apa lagi?
6: Terus sorotan yang banyak.

0: Oh, tidak.
1: Saya ada pertanyaan lagi nih untuk kakak berdua nih.
2: Oke. Okay.
1: Kita kembali lagi di personal branding.
2: Oke. Okay.
1: Nah, menurut Kak Dani dengan Kak Ian nih, what? Personal branding itu harus selalu lewat media sosial atau bisa dibangun dari kehidupan sehari-hari?
2: Dari kehidupan sehari-hari bisa.
1: Misalnya kalau dari kakak Ian sendiri nih, bagaimana membangun personal branding dalam kehidupan sehari-hari?
2: Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin lebih ke circle ya.
1: Jadi di
2: satu circle tuh tuh mau tuh personal branding tuh kayak bagaimana, misalnya tuh kayak suka kocak, lucu, humoris, kayak begitu. Itu kalau di sosial media ya bagus.
1: Kalau di Kak Dani sendiri bagaimana nih dalam membangun personal branding di kehidupan sehari-hari gitu? Maksudnya bisa dibangun dari kehidupan sehari-hari atau tidak?
2: Sama kayak Pael.
3: Bisa. Kayak di kantor.
2: Ya, betul kantor.
1: Iya.
3: Membangun personal branding tidak melalui media sosial toh, pasti orang kantor tahu dia gimana.
2: Jadi pas orang lihat orang tahu toh, oh dia orangnya begini. Ya.
3: Jadi pasti beda membangun personal branding di media sosial sama di kehidupan nyata itu beda.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Terus kali sih.
3: Kayak orang tahu tong di dunia nyata.
2: Iya.
3: Apa lucu-lucu.
1: Di sosmed kayak lebih private gitu ya. Kayak hanya beberapa lebih hal yang bisa kita share ke sosial media gitu.
2: Di sosmed galau-galau kayak apa ya?
3: Lebih rohani.
2: Iya, ada.
1: Iya, memang ada beberapa orang yang
2: sih kayak Pael tuh kan dia di sosmed kan
3: bijak sekali.
2: Kalau
3: belum lihat.
2: Di offline juga sama offline.
3: Pael itu di online itu di bijak.
2: Iya.
3: Tapi di offline ya Nur lanjut sendiri. Apalagi Nur?
1: Kalau tanggapan kakak nih?
2: Udah ada?
1: Belum kak. Jadi menurut tanggapan kakak nih, orang yang jarang posting di sosial media tuh berarti nggak punya personal branding atau bagaimana? Dari teman-teman Pro 2 juga bisa kasih tanggapannya.
3: Betul.
1: Ya. Teman-teman jadi
2: di mana guys?
3: Kasih di mana?
2: Komen.
3: Komen di mana?
1: Kasih tanggapannya di di Instagram Produbik.
2: Iya, Produbik. Terus WhatsApp-nya di
3: 08 23 98 83 99 92.
2: Iya.
1: Nah, jadi bagaimana sih tanggapan Kakak Ian dengan Kakak Dani mengenai hal tadi? Untuk orang yang jarang posting di media sosial itu berarti nggak punya personal branding atau bagaimana?
2: Iya.
3: Kau bisa lihat orang itu di aktif di media sosial terus tanpa jarang ada postingan, mungkin di menggunakan media sosialnya hanya untuk mau lihat video-video lucu video-video masak atau FYP-nya dia lah gitu. Tapi kalau beda dengan orang yang banyak story-nya tapi tidak postingannya, story tapi bukan di pemuka, bukan di kegiatan,
2: hanya kata-kata saja.
3: Ya itu mungkin ada maksud terselubung mungkin di sosmed itu untuk stalking.
2: Tapi iya, bagaimana entahlah itu tuh kayak macam dia tidak bangun dia personal branding tuh, berarti dia kayak dia menggunakan sosial media itu untuk cari tahu apa yang sering terjadi nih. Misalnya kayak ada yang suka Pael, terus Pael cari tahu toh. Pael Pepu, postingan yang kosong ini. Diblokir memang sih maksudnya. Kayak begitu lah.
3: Kasih pertanyaan tadi ulang untuk jawab. Nih, Mas Pael, Kakak Pael jawab.
1: Bagaimana tanggapan Kakak Pael orang yang jarang posting di media sosial itu berarti dia tidak punya personal branding atau bagaimana?
2: Okay.
1: Jadi menurut Kakak Pael sendiri itu bagaimana?
4: Kalau menurut saya adalah lebih menjaga privasi itu.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kita jumpa lagi, kita break dulu.
1: Belum. Masih lanjut ya.
3: Jaga privasi itu.
4: Kayak tidak suka apa? Enggak bang. Kau mau menggosok gigi pagi juga malam.
3: Pagi juga malam ya. Apa?
1: Iya lanjut
4: ke. Kok saya jadi lupa ya bang? Itu lah bang, kalau saya ngomong
2: privasi
4: lah dipotong. Oh iya betul. Oke, privasi.
1: Iya.
4: Jadi kayak tidak suka mengumbar sesuatu begitu tentang dirinya, kayak tidak suka untuk mengekspos dirinya terlalu jauh gitu.
2: Tapi ini kan personal brandingnya bagaimana tuh?
1: Apalagi di zaman sekarang nih apa-apa tuh kita kenal orang harus media sosial.
3: Punya
1: iya. Iya kayak misalnya orang yang baru kenal saja pasti tanya, tidak mungkin nomor WA kan, tidak mungkin
2: kan kurang
1: pasti
2: sopan.
1: Iya jadi pasti kayak yang paling utama ya,

0: tukeran IG yuk, iya, kayak gitu. Kan tidak mungkin langsung minta nomor WhatsApp ya.
1: Kalau Pael, kok kenalan orang apa yang gue minta pertama?
2: Tidak apa yang gue minta, kenalan pas nomor Facebook.
1: Nomor Facebook? Gue pake Facebook ke Twitter? Atau kok ini, Friendster?
2: Betul kan tidak Pael, apa yang lo minta pertama?
1: Iya, atau gue minta apa pertama?
2: Media sosial apa yang gue minta pertama?
3: Media sosial yang gue minta pertama Instagram.
0: Iya kan pasti Instagram kayak yang pernah kita lakukan saat pengenalan awal misalnya kakak Pael dengan kakak Ian itu kan pasti pertama kita
3: Instagramnya dulu.
0: Iya,
1: kan kalau langsung WhatsApp itu kan privasi.
0: Iya betul sekali.
3: Terlalu private ya.
1: Iya privacy.
3: Thanos.
1: Oke,
0: kita break dulu. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa pertanyaan ya, kakak. Iya, ini masih seputar personal branding. Menurut kakak bertiga nih, apa yang paling penting dalam membangun personal branding? Misalnya penampilan, kemampuan, karya, atau cara berkomunikasi?
2: Siapa tuh? Siapa yang jawab?
0: Dari kakak Dani boleh. Mungkin ini lebih membangun personal branding di kehidupan sehari-hari ya, karena dia mencakup penampilan, kemampuan, karya, atau cara berkomunikasi. Karena bisa juga di sosial media sih, pasti orang-orang juga memperhatikan sosial medianya dia, karena tidak mungkin hanya secara langsung kan.
2: Tadi apa, penampilan, komunikasi?
0: Iya, kayak menurut Kak Dani itu apa yang paling penting dalam membangun personal branding dalam beberapa hal tadi, seperti penampilan, kemampuan, karya, atau cara berkomunikasi?
2: Ya, yang pertama kalau bisa diurutkan, penampilan dulu. Karena kan orang lihat di luar dulu, toh.
0: Iya, betul sekali. Penampilannya bagaimana? Ya,
2: komunikasi kedua, baru karya yang kita ciptakan itu apa.
0: Jadi kalau menurut...
2: Kalau bisa diurut.
0: Iya, jadi menurut kakak Dani sendiri yang paling penting, itu yang paling pertama penampilan. Bila, yang kedua cara berkomunikasinya. Dan yang ketiga?
3: Karya.
0: Betul sekali. Ada juga orang yang mungkin dia... penampilannya bagus ataupun dia pintar tapi cara berkomunikasinya itu kurang. Seperti maksudnya attitude-nya tuh kurang. Karena itu yang paling penting ya.
2: Coba Nurul ini kalau bukan penampilan pertama, kalau Nurul mau kenal seseorang di media sosial baru lihat di postingan, lihat di punya style lah semua di media sosial, Nurul pasti tidak tertarik tuh.
0: Iya sih, ya, no. Kayak maksudnya yang paling
2: sebelum jauh mengenal di lebih dalam.
1: Misalnya ring kenalan toh. Nah. Iya.
0: Gitu. Pasti yang paling pertama kita lihat adalah penampilan seseorang, terus cara berkomunikasinya bagaimana, apakah komunikasinya tuh baik atau tidak, seperti itu. Kalau dari kakak Ian sendiri nih bagaimana?
1: Sama kayak Pael.
3: Saya belum jawab, Bang. Saya belum jawab.
1: Daripada bumi saya tuh apa namanya penampilan terutama nomor satu tuh terus kalau saya kayaknya penampilan, karya, komunikasi kan beda-beda
3: ya, beda-beda
1: sebenarnya sama saya tidak beda-beda.
3: Oke, urutannya beda Bang.
1: Iya memang beda ya, begitu biar apa ya, penampilan tuh kayak tembong-tembong personal branding tuh bagus. Tumpuk karya ada, mungkin lihat, ternyata dia punya, apa lagi namanya, cara berkomunikasi nih, dengan menggunakan tumpuk karya, kayak begitu. Oke, Pael, apa?
3: Sama kayak Bang.
1: Tadi beda, sekarang kok beda cepat. Beda.
3: Karena ada tiga jawaban, jadi harus beda-beda ya?
1: Iya.
3: Oke.
0: Iya kan, menurut kakak Pael sendiri tuh bagaimana, apa yang paling penting?
1: Yang paling penting,
3: ya, kalau saya, komunikasi.
1: Komunikasi. Jadi
3: komunikasi, penampilan, baru karya.
1: Komunikasi. Kenapa komunikasi
0: iya,
1: pertama?
0: Kenapa itu?
3: Kalau komunikasi, karena kalau setiap orang bertemu, yang paling penting itu komunikasi.
2: Oke.
3: Iya kan? Komunikasi. Kalau komunikasinya bagus ya sudah.
0: Iya.
3: Semuanya berjalan lancar.
0: Ada gitu. Bedanya itu sih kalau misalnya dengan orang baru. Kalau kita diam-diam saja, terus tidak ada.
3: Mau ngerti apa?
0: Iya.
2: Itu berlaku ketika kamu jalin kerjasama
1: kalau
2: komunikasi pertama.
1: Kalau ini pun konteks ini kenalan orang.
2: Komunikasi
1: tidak mau tahu. Tidak pasti lihat penampilan pertama.
3: Ya maka dari saya. Ada
1: di porsinya masing-masing. Ya, usaha. Iya. Apa yang ada usaha itu?
0: Iya, jadi itu menurut itu. Kakak Pael ya,
3: yeah, yeah,
0: dalam membangun personal branding. Jadi di sini dari kakak bertiga itu pendapat yang paling penting dalam membangun personal branding itu sendiri.
2: Iya.
0: Kita kembali di personal branding di media sosial nih.
2: Okay.
0: Kalau menurut kakak bertiga, apakah jumlah followers dan likes itu berpengaruh terhadap personal branding seseorang di zaman sekarang?
1: Sebenarnya pengaruh, ada pengaruhnya.
2: Pengaruh.
1: Apa?
2: Karena orang kalau mau pakai kita di media sosial,
0: iya,
2: untuk apa?
0: Kayak kerja,
2: masuk mempromosikan,
0: masuk.
1: Cinta yang ada centang biru. Kau
2: punya like cuma 25. Apa yang paling tinggi mana 13?
1: Apalagi kalian belum follow Top Jer aja.
3: Promosi,
1: masuk.
2: Betul.
1: Jumlah itu contohnya.
2: Jumlah followers, like, apa? Like juga
1: viewers,
2: media sosial itu pengaruh.
1: Karena itu ya, kalau mau dibilang tuh nanti dia bisa muncul di tumpu FYP tuh.
2: Iya,
0: kalau semakin likes-nya semakin banyak. Betul. Atau banyak yang nonton juga pasti dia lewat di maksudnya mungkin orang yang mungkin Anda kenal dan lain sebagainya.
1: Kayak TTP itu gimana?
0: Iya, seperti TTP yang di kan oleh RRI Bia. Iya,
1: itu.
2: Ada
1: Arafail.
3: Itu
1: hiduplah dengan
3: itu karakter Mobile Legend, Bang.
1: Bukan. Itu kalau Fire sendiri
3: apanya?
1: Membangun personal brandingnya kau itu bagaimana? Apa yang kau bangun di media sosialnya? Media sosial? Ya kau bangun, kau personal branding tuh apa? Kau maunya kau orangnya seperti apa?
0: Iya.
1: Yang kau lagi bangun. Oh, kita akhiri saya sampai di sini. Terlambat.
2: Jadi kalau apa-apa, saya buat kau bisa ambil kesimpulan.
3: Iya. Kau sampai parah sakit ya?
1: Oke, apa yang tidak mengerti?
0: Oke, pertanyaan terakhir nih.
3: Lanjutkan.
0: Oh, masih lanjut.
3: Nah, lanjutkan.
0: Atau mungkin dari ini Kakak Pael ada mungkin pertanyaan yang bisa diajukan di teman-teman Pro 2 Biaks.
1: Oh, saya tahu tadi dia bilang apa namanya? Dia membangun personal branding dan komunikasi karena dia suka kata-kata hari ini. Coba.
0: Oh iya.
1: Contoh.
0: Contoh kata-kata untuk hari ini di sore hari.
1: Ceria, iya.
0: Sore ceria. Coba. Di hari Rabu.
2: Balik lagi kok konten-konten di ini tuh IG tuh.
1: Iya.
2: Pokoknya branding diri tuh kata-kata hari ini.
1: Main bilang komunikasi seperti oh iya betul. Next. Terus gas. Kata-kata hari ini.
3: Aduh.
1: Bijaklah menggunakan ini.
3: Bijaklah dalam menggunakan kantong plastik.
2: Oke,
0: siap.
1: Singkat, padat, iya.
2: Apalagi,
1: cepat.
0: Oke, pertanyaan terakhir dari teman-teman Pro 2 Biaks juga bisa memberi tanggapan di WhatsApp 0823-9883-9192 atau melalui Instagram Pro 2 Biaks dengan pertanyaannya tuh menurut teman-teman semua, kapan personal branding itu mulai terasa berlebihan? Entah di kehidupan sehari-hari maupun di sosial media. Kalau dari kakak bertiga sendiri ini bagaimana tanggapannya?
1: Apa tadi?
0: Kapan personal branding itu mulai terasa berlebihan? Entah di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari.
1: Kalau di sosial media itu terasa berlebihan tuh kalau misalnya tiap 1 jam tuh upload foto, toh upload tuh foto lagi makan, lagi minum,
3: lagi mandi,
1: ya jangan dong.
3: Oh tidak.
1: Pokoknya itu kayaknya berlebihan.
3: Oh.
0: Itu menurut tanggapannya kakak Ian ya, teman-teman Pro 2 Biaks. Kalau dari kakak Dani sendiri nih gimana?
1: Pael.
2: Terlalu berlebihan.
0: Iya maksudnya menurut.
2: Lihat satu postingan nih, baru.
0: Maksudnya menurut kakak dan ini kapan personal branding itu mulai terasa berlebihan? Kayak seseorang mungkin menunjukkan dia maksudnya menonjol atau bagaimana yang menurut pendapatnya kakak Dani sendiri?
2: Oh, okay. Apa?
0: Entah di sosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2: Orang yang dia itu dia punya story titik sampai titik begitu.
1: Iya yeah, lagi ada lagi betul-betul.
0: Tapi kalau misalnya story sampai titik, kalau misalnya dia berjualan bagaimana itu?
1: Tidak apa-apa. Tidak
2: apa-apa. Maksudnya kan jelas.
0: Oh, maksudnya ini kayak dalam konteksnya akun pribadi ya?
1: Iya. Random.
0: Iya.
2: Maksudnya kan tuh sudah kenal dengan dia seorang influencer yang suka memberi semangat anak-anak muda, tapi tiba-tiba ada gara-gara dia suatu kesalahan mungkin.
0: Oh, jadi kayak pas sekarang lihat dia punya sosial media lagi tuh kayak
2: iya
0: kayak apa sih kayak gitu.
2: Tidak, mungkin lebih ke kayak
1: belbing.
2: Apa?
1: Belbing. bingung.
0: Bagaimana tuh kakak?
2: Curhat.
0: Oh, jadi bro, kayak
2: huruf besar semua.
1: Kayaknya marah, jadi kayaknya
0: lebih kayak ini kali ya, lebih kayak
1: sarkas. Melepaskan dia punya dahaga.
0: Terakhir nih, kalau dari Kang Pail sendiri bagaimana?
1: Tidak mengirit.
3: Aish.
2: Mungkin di postingan warna biru kah, mungkin. Contoh, kayak gitu saja, Pak.
1: Kayak menjamin itu, coba gue lihat story WhatsApp, coba.
2: Iya, menjengkelkan sekali.
0: Kalau dari Kang Pail sendiri bagaimana?
1: Kalau mana, Pail? Kok rasa orang itu deh, apa lagi namanya, kayaknya dia personal brand ini berlebihan.
0: Entah di sosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya, kayak macam apa hal-hal yang tidak perlu diposting itu. Kok
3: sabar,
1: tutup saya sudah ini.
3: Sabar, saya masih mencerna ini, Pak.
1: Oke, tutup saya sudah.
2: Kok kesel, kalau lihat orang yang bangun personal brandingnya, mungkin kulihat tapi kesel begitu.
0: Iya.
3: Kayak kesal begitu dengan dia punya ini, kayak dia punya gaya komunikasi saja.
0: Oh, jadi Kak Pail nih tetap kembali di
3: komunikasi.
0: Komunikasi itu yang paling penting.
3: Iya.
0: Iya.
3: Jadi karena begini, kalau misalnya saya punya teman ya, ini pernah saya alami, saya punya teman, dia kan dia kan dijawab bang.
0: Oke, lanjut Kak Pail.
1: Nah, ini pernah.
3: Dia kan kayak sales gitu.
0: Oh, iya.
3: Gaya bicaranya itu kayak bikin kesal sih.
0: Oh,
3: itu. Terlalu berlebihan begitu.
0: Jadi maksudnya apa ya tuh, yang penting komunikasinya ya jangan berlebihan.
3: Iya, pokoknya santai saja.
0: Iya.
2: Sampai sulit itu kok surasa berlebihan ini.
1: Itu berlebihan nih.
2: Terlalu berlebihan ini bangun personal branding gitu.
3: Iya.
1: Okay. Sama ini ada satu lagi tuh. Yang apa lagi namanya? Dia punya foto sama, tapi captionnya beda-beda tuh biasanya.
0: Oh, iya paham.
1: Kayak menikmati hidup, ntar foto sama lagi. Menikmati. Siapa lagi yang menikmatin? Pokoknya dia punya.
0: Oh, jadi beberapa
1: foto itu sama, tapi dia upload semua itu
3: dengan kata yang sama.
1: Beda caption saja.
0: Iya.
3: Oh, beda caption.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi itu adalah tanggapan dari Kak Pail, Kak Ian, dan Kak Ian mengenai personal branding di sosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman produk biak dari pembahasan tadi, teman-teman juga boleh mengirimkan tanggapan teman-teman mengenai personal branding entah di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari dengan menghubungi WhatsApp 0823-9883-9192 atau langsung aja DM di Instagram produk biak. Oke. Sekian dari
1: sudah habis.
0: Nanti kita lanjut lagi. Dari teman-teman.
2: Ada kesimpulan dari ini, Pail.
1: Iya, ada kesimpulan. Oke, Pail, kata-kata.
2: Kesimpulan ini personal branding ini. Apa?
0: Oke, mungkin dari kakak berdua.
3: Kesimpulan personal branding. Buat teman-teman semua, gunakanlah media sosial dengan bijak.
0: Iya.
3: Pokoknya berpikirlah sebelum
0: memposting.
3: Nah,
0: bertindak.
3: Iya, betul. Pokoknya semua sudah betul.
0: Oke, jadi itu kata-kata dari Kak Pail sebelum menutup obrolan soal ini benar. Dari teman-teman Pro 2 Biak. Dari teman-teman Pro 2 Biak, stay tune karena bakal ada obrolan seru lainnya yang akan dilanjutkan dari saya, Kak Pail, dan Kak Ian. Dan Kak Dani.
2: Oke.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di 94.5 FM Pro 2 Biak bareng Nurul. Nah, kali ini hadir dalam info perfilman Indonesia, film horor Indonesia Ghost in the Cell meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Walgo USA. Penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Fantastic Fest yang berlangsung di Austin, Texas dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival tersebut mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak karena kita bukan cuma nemenin hari kalian tapi juga ngasih info-info menarik yang dekat dengan kehidupan kita. Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di Pro 2 Biak dengan Kak Nurul datang dari dunia olahraga. Mutiara Ayu Puspitasari kalah dari Chen Yufei dengan skor 15-21, 12-21 di semifinal beregu putri Asian Games 2026. Kekalahan ini membuat tim Indonesia terhenti di babak semifinal dengan skor keseluruhan 0-3 dari China. Mutiara mengakui Chen Yufei, pemain teringkat 4 dunia, memiliki materi yang lebih unggul dalam hal pukulan dan strategi. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Bia karena kita bakal terus hadir dengan informasi dan musik-musik yang menarik yang akan menemani sore ceria teman-teman Pro 2 Bia yang dekat dengan kehidupan teman-teman semua Pro 2 Bia, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Too high. I'm done. I hate it.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Hola, familia.
1: Hey, Ray.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produ FM.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, teman Pro 2 Biak masih dengan Nurul di Sore Ceria yang datang dengan info terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Bek sayap Eliano Reijnders menilai Persib Bandung telah kembali ke jalur yang benar dalam persaingan untuk mempertahankan gelar juara BRI Super League musim ini. Persib Bandung dapat mencetak dua kemenangan beruntun kontra FC Seoul di AFC Champions League atau ACL 2 dan Persija Jepara di pekan ketiga BRI Super League. Mengenai kemenangan kontra Persija Jepara minggu lalu, Eliano memberikan apresiasi terhadap dukungan Boboto yang hadir langsung di Stadion Gelora Bumi Kartini. Mantan pemain Pech Zwolle itu mengatakan atmosfer yang diciptakan Boboto membuat para pemain Persib Bandung merasa mendapatkan dukungan layaknya bermain di kandang sendiri. Nah, teman-teman Pro 2 Biak tetap di Pro 2 Biak dengan informasi-informasi menarik lainnya di Sore Ceria ini dan juga musik-musik yang menarik. Stay tune ya, teman Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Masih di 94.5 FM Pro 2 Biak bareng Nurul. Buat yang lagi di jalan santai, kerja atau nongkrong, tetap bareng aku karena bakal ada info menarik atau musik atau obrolan seru yang nemenin kalian di sore ceria ini. Info menarik kali ini datang dari dunia hiburan. Aktor sekaligus produser film Tom Cruise menilai bahwa keterlibatan kecerdasan buatan atau AI terhadap industri perfilman tetap akan terjadi. Namun, hal ternyata tetap diinginkan penonton saat menonton film, terutama di bioskop. Cruise menegaskan tidak ada yang bisa menandingi manusia. Dia menilai salah satu alasan begitu mendukung keberlangsungan pengalaman menonton film di layar lebar, sinema, atau bioskop karena dapat mempertemukan orang-orang. So, jangan kemana-mana karena masih ada banyak hal seru yang menarik, informasi yang menarik yang bakal nemenin kalian di sore ceria ini. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak bareng Nurul, stay tune and enjoy.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini,
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Nah, teman-teman Pro 2 Biak, kembali lagi dengan saya Nurul yang masih di Sore Ceria. Ceria, setelah tadi kita ngobrolin dunia olahraga, sekarang kita geser sedikit nih ke dunia yang gak kalah dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknologi. Kalian pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya AI atau Artificial Intelligence, mulai dari bikin tugas, cari informasi, bikin gambar, sampai sekedar nanya-nanya random kayak AI, hayo siapa yang sering nih? Nah, ada kabar menarik nih, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid baru aja menghadiri forum tingkat tinggi internasional di salah-salah sidang umum PBB yang membahas perlindungan anak di era AI. Yang dibahas bukan cuma soal manfaat AI buat pendidikan dan akses informasi, tapi juga resikonya, misalnya masalah privasi, penyalahgunaan data anak, paparan konten berbahaya, sampai penyalahgunaan AI untuk membuat konten seksual yang melibatkan anak. Intinya, teknologi boleh makin canggih, tapi soal keamanan dan perlindungan anak juga harus ikut makin serius. Nah, kalau menurut teman-teman Pro 2 sendiri nih, AI itu lebih banyak membantu atau justru bikin kita harus makin hati-hati? Nah, silakan kirim tanggapan teman-teman Pro 2 Biak di WhatsApp 08239883912 atau silakan menghubungi Instagram Pro 2 Biak. Coba kasih pendapat kalian semua. Ditunggu teman-teman Pro 2 Biak.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu, masih bareng Nurul di sore ceria. Info menarik kali ini mengenai program pemagangan nasional yang akan dibawa kembali pada bulan Oktober. Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan sekitar 70 ribu lowongan untuk program pemagangan nasional batch 3 angkatan 2 tahun 2026 dengan pendaftaran dibuka pada bulan Oktober dengan kuota 70 ribu. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah mengatakan pendaftaran diawali bagi perusahaan penyelenggara magang yang mulai dibuka pada September 2026 kemarin. Ia mengatakan pendaftaran dan seleksi peserta akan dilakukan pada Oktober sebelum program tersebut resmi dimulai melalui kick-off pada bulan November. Darmawansyah memastikan uang saku peserta magang pada batch 3 tetap sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Perusahaan penyelenggara tidak diwajibkan ikut menanggung uang saku peserta. Kemnaker mencatat dari total sekitar 100 ribu lulusan magang nasional 2025, ada 60 ribu yang menjalani magang di perusahaan atau industri. Dari jumlah tersebut, hampir 50% atau sekitar 30 ribu lulusan magang telah terserap dan bekerja di perusahaan. Oke teman-teman Pro 2 Biak, informasi tadi menutup

Sore ceria kita pada hari ini tidak terasa sudah pukul 8.00 waktu Indonesia Timur kita harus berpisah. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan Pro 2 Biak di sore tadi sampai malam hari ini. Saya Nurul dan juga tadi ada Kak Pael, Kak Dani, dan Kak Ian. Terima kasih banyak, kita berjumpa kembali lagi pada hari esok.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 102FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Kembangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobagan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobagan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026 tentunya ya. Balik lagi barengan sama saya Kak Ica, temenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Teman Pro 2, anyway hari ini tentunya bakal ada ragam musik informasi, bakal terus kami hadirkan untuk kamu. Tapi sorry banget, tadi ngomongnya 16 September ya, tapi ini typo banget. Ternyata di tanggal 23 September kali ini, teman Pro 2, waduh, udah hari ke-23 di bulan September. Tentunya kita udah mau masuk di akhir bulan September, udah mau menyambut lagi bulan yang baru tentunya. Tapi semangatnya kayaknya gak bisa habis ya, teman Pro 2. Kalau Agustus ada yang rasanya lama banget, tapi September nih kayaknya tiba-tiba aja udah akhir bulan gitu. Gak terasa ya teman Pro 2. Nah, seperti biasa di Jaga Malam spesial hari ini buat kamu, temenin aku juga temenin teman Pro 2 semuanya dengan ragam musik informasi, lagu-lagu hiburan malam hari ini, nemenin waktu jelang malam kamu, jelang tidur kamu, jelang istirahat kamu. Mungkin yang lagi beraktivitas walaupun di malam hari, lagi ngejar deadline, ngaji lagi, harus beresin yang mungkin harus dibereskan ya teman Pro 2. Entah pekerjaan, aktivitas kamu malam hari ini, apapun itu, selamat malam aja untuk teman Pro 2 semuanya. Tetap semangat ya tentunya, karena masih panjang banget waktu kita malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti. Dan semoga aku makin semangat aja terus biar enggak ngantuk, kayaknya butuh kopi. Oke, seperti biasa ada informasi buat kamu dulu nih sebelum nanti kita lanjut di MLC Music Live Chat seperti biasa dari Senin sampai Jumat ya. MLC kali ini nanti di jam 9 seperti biasa kita langsung relay bareng Pro 2 Jakarta. MLC edisi hari ini Rabu 23 September, kira-kira ada siapa nantinya yang temenin kamu dari jam 9 sampai jam 10 malam, nemenin teman Pro 2 semuanya di MLC edisi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Sebelum kita masuk di MLC, ada satu informasi teman Pro 2 dari dunia hiburan untuk teman Pro 2 nih. Kenapa sih ya ada alasan dibalik drama pendek ini menjadi hiburan kita di waktu yang luang. Nah, Kak Ica punya informasinya dan tentunya ini dikutip dari laman rrd.co.id, teman Pro 2 ya. Ada banyak sih sebenarnya, tapi Kak Ica punya 5 alasan nih. Ternyata memang kesibukan sehari-hari kita nih membuat banyak sekali kita mencari hiburan yang bisa kita nikmati di waktu luang. Salah satunya dengan menonton film. Karena hal ini banyak sekali yang mungkin rasakan sama hal kayak gini ya teman-teman berdua. Atau mungkin kebalikannya nih, hal ini gak banyak orang yang selalu memiliki waktu luang berjam-jam untuk duduk di depan layar. Maka dari itu, format tontonan yang lebih praktis, cepat selesai, ya, mudah juga diakses, dipilih untuk mengisi jeda di antara berbagai aktivitas. Salah satu format yang makin digemari adalah drama pendek atau mikrodrama. Tontonan ini menyajikan cerita padat dalam durasi singkat. Nah, drama pendek terbaru yang bermunculan mudah diakses melalui program perangkat genggaman kita, yaitu handphone ya. Untuk pilihan hiburan lain, ada aplikasi, kamu bisa menggunakan Idlix, platform streaming film yang menyediakan aneka tontonan ya. Kalau Netflix mungkin berbayar nih, tapi ada satu hal teman Pro 2. Nah, lantas apa sih yang membuat drama pendek ini cocok sekali menjadi teman kita di waktu senggang? Nah, ada alasannya buat kamu nih. Yang pertama, durasi episode yang singkat dan tidak memakan waktu. Nah, jadi memang setiap episode drama pendek ini umumnya berdurasi sampai 3 menit ya. Ada yang lebih singkat juga, ataupun ada film konvensional yang membutuhkan waktu menonton lebih panjang. Dan tentunya kamu bisa berhenti setelah satu episode, bisa pahamin alur cerita juga. Dan selanjutnya kamu bisa
tahu alur cerita yang to the point tanpa banyak filler. Drama pendek ini dirancang untuk langsung menuju inti masalah ya tentunya. Cerita yang tidak memerlukan pembukaan panjang sebelum konfliknya muncul. Next, format tayangan yang ramah smartphone. Drama pendek ini umumnya diproduksi dalam format video vertikal dengan rasio 9,16 dan format ini berbeda dari tayangan televisi konvensional yang menggunakan tampilan landscape. Adapun pilihan genre yang beragam, ini platform penyedia drama pendek umumnya menawarkan pilihan-pilihan genre lainnya. Berapa di antaranya adalah romance, balas dendam, atau kontroversi. Kontroversi ya, kontrak nikah, dan time travel. Dan masih banyak lainnya. Pada umumnya keberagaman ini yang membuat penonton dapat sih memilih cerita sesuai selera kamu tanpa harus terpaku pada satu jenis tontonan. Adapun juga dengan film horor dan lain sebagainya. Jadi memang setiap genre ini biasanya langsung membawa penonton-penonton kita pada intinya ke konfliknya sejak episode awal. Jadi kamu bisa tahu nih ya, sejalan dengan karakter drama pendek yang mungkin kamu suka.

pasti langkah berikutnya menentukan platform yang sesuai untuk kamu menontonnya. Yaitu Netflix hadir sebagai platform streaming film dan serial TV dengan pilihan genre yang beragam sehingga dapat digunakan untuk mengisi waktu senggang kamu. Nah itu dia teman Pradua, kamu bisa akses tentunya di platform streaming. Kunjungi https://idlix.co untuk mulai menonton pendek drama pendek ya maupun tontonan favorit kamu tentunya. Kamu bisa searching aja langsung di situ. Itu dia informasi singkat buat teman Pradua ya. Itulah alasan drama pendek kenapa menjadi hiburan di waktu yang luang. Oke, saat lagi kita langsung bergabung aja nantinya di jam 9 waktu Indonesia Timur dengan Pro 2 Jakarta di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
5: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
6: Ngapain? Ngepet.
5: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
6: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
5: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
6: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
5: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
1: Aryo
2: Komandan Aryo.
3: Halo, double E.
2: Yoi.
1: Betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya?
3: Iya, udah.
2: Kalau dua bahlul kan enak ya.
3: Iya,
2: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
3: Kita harus bikin kali ya.
2: Boleh.
3: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi
1: ya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
3: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
4: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah. Ya
4: kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Wih,
4: radio legend, man.
2: Radio legend.
4: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
2: Itu benar.
4: Iya, kan?
2: Itu benar.
4: Dan baru ulang tahun juga ya?
2: Iya, benar.
4: Berapa?
2: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
4: Ini Salim, gue harus Salim ketemu.
2: Gokil.
3: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
4: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
3: Oh iya?
4: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
3: Benar.
4: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
3: Bener.
4: Itulah enaknya radio, serunya radio.
3: Serunya radio di situ ya.
2: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
4: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
2: Yes.
4: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, mau ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
4: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Oh, iya.
4: Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjereng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Wah, seru banget. Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
4: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
4: Enggak tuh. Tapi ya apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
4: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
3: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
3: Muter knob.
2: Iya, muter knobnya.
4: Gila style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh
4: ketawa nih omongnya.
2: Biar nyetel.
3: Bener.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
3: Gokil banget ya.
4: Ya itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
3: Benar.
4: Seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
3: diajar,
4: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue ya kan. Sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan. Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
2: Betul.
4: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
2: Iya
4: kan.
2: Ini karena lu udah 6 radio nih. Kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Lid buat Aryo Wahab malam hari ini.
3: Aryo Wahab.
2: Pertanyaan yang beda ini. Adalah
4: apa tuh?
3: Ini single keberapa ya?
2: template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger pertanyaan itu ya.
4: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promo ini.
2: Benar.
4: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
3: Oke.
4: 2001. Kalian udah lahir dong?
2: Udah.
3: Setahun.
4: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
3: Udah.
4: Betul. Lahir gue udah punya single. Okay. 2001, sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
2: Legend.
4: Gitu.
3: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
4: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
3: 2010 ya?
4: 2010.
3: Benar.
4: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
3: Benar.
4: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
3: Iya, benar.
4: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
3: Betul.
4: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bursa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
3: Benar.
4: Sensasinya juga beda.
3: Beda.
4: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur.
3: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
2: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
4: Band.
2: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
4: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
4: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
3: Jadi band.
4: Benar-benar. Tetap cool.
2: Anak bandnya kejaga tuh.
4: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi kahitna tuh.
4: Ampun.
3: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
3: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita ya, buka buat lo.
4: Minta kode, yang mau ngasih duit,
2: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
2: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh iya.
1: Gue inget banget.
2: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
2: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007.
1: Iya kan?
2: 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
2: Gue sendiri berjalan.
1: Iya, iya, iya.
2: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
2: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
2: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan?
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
1: Iya.
2: Iya, bener.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi gak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil. Itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih. Bener-bener.
0: Tapi emang gue pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Yeah. Era-era segitu itu band lagi masif
2: banget.
1: Bener-bener. Bener.
2: Kalian akan tetap dapat ininya vibesnya,
1: yeah,
2: walaupun
1: yeah,
2: kalian masih belum masih kecil atau
0: kecil,
2: benar-benar. Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
2: iya kan?
0: The Massive sih.
2: Yeah. Masih lo kan dengar
1: sound itu. Benar. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lo tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Karena emang masif banget masih penggunaan RBT.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
2: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu mainin lagu gua.
2: Padahal gua yang nelfon. Gimana sih
1: iya, lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
2: Kembali pulang.
1: Nah. Akhirnya bapak pulang juga nih.
2: Kembali pulang juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Nah. Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu. Tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri. Sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
1: yes,
2: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, kan gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
2: kita harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya,
1: yes,
2: untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
1: Betul.
2: Zaman-zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
2: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gue memilih untuk sekarang. Karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan. Perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Betul, fisik.
0: Fisik gitu kan.
2: Benar. Iya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
0: Bener,
2: karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Iya, sulit sekali. Nggak
0: bisa. Ngelawan zaman.
2: Ngelawan zaman. Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Oke.
2: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar.
2: Nah untuk menjadikan itu nih, gue seperti sekarang ini gue ngerumah kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
1: Wow.
0: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari adik itu A&R di My Music, ya kan, produser juga, dia adik Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Randy Bandugo. Gue sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata
2: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya dong.
2: Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bogi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
2: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul,
2: mungkin dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Itu benar banget.
1: Iya nggak sih?
2: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang itu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan
0: tuh
2: udah rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga.
0: Oh.
2: Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Okay. Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gue kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, okay.
2: Nah kan lu bayangin kan?
0: Yeah.
2: Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi lagu.
0: Udah
2: jadi lagu.
0: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila.
2: Gokil.
1: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu.
2: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh. Gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh. Iya. Aduh. Ya,
1: yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
0: Ya udah kita mau berdua, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wah pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Yang lo udah
0: bijak.
1: Puas. Bijak ya. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Kacau. Nyari panggung sana sini kan? Iya, bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman. Nah,
1: coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat? Lo kursi batu. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Nggak tahu deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung, itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh, masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh, tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue nggak mau kuno, nggak mau lawas, dan nggak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue nggak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue, akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue nggak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang gak tahu mungkin karena gue penampilan ya, bukan berusaha, gue juga gak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
0: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya,
2: gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali nggak ada kontribusi gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja makan.
1: Kayak gitu tuh. Benar benar benar.
2: Iya, karena emang semua semua emang zamannya seperti itu, tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar-benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Judulnya sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Nah. Itu kan itu, apa kan? Itu lugas banget kan
2: main-main gue. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren. Nyantol banget. Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Lugas sangat lugas gitu.
0: Lugas benar-benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
0: Udih. Aduh.
1: KDI Bang lah tinggi 7 angka tuh kan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Randy Pandugo. Alright. Sudah terjadi ya.
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Ayo lah Randy gitu. Lu lebih kesitu gak?
2: Ren, iya bener.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng.
1: Iya.
2: Jago buat lagu.
1: Iya. Ayo tampil lah gitu.
2: Waduh gila.
1: Tampil lah.
2: Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas. Gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya.
1: Iya bener.
2: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
0: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke. Gimana? Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Yeah. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu. Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
1: band. Band. Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
2: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gue enggak nafsu ya di situ ya.
2: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih istilahnya gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu ya?
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya?
2: Itu tahun 98.
1: 98. Nah, baru Googles abis itu?
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu?
2: Oh iya. Yeah.
1: Ungu dulu?
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru, yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Arya Wahab, pilot projectnya.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria nggak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Nah. Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Arya Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang.
1: Ngerti
2: gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
2: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. Cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
2: ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
1: urat
2: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.

0: Jawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira kembali pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka, lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar, benar.
2: Bonusnya itu ntar ini. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Yeah. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di Smo DSP.
2: Ada, udah.
0: Ada MV?
2: Ada, udah. Ada juga MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Boleh,
2: udah kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah,
2: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat budget kan?
2: Iya.
1: Dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
2: Sorry. Dalam hati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2FM.
1: Seluruh Indonesia.
0: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you banget. Bang Ari Wahab.
0: Thank you, Adit. Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan pamit. Juga
2: Ari Wahab.
1: Bye.
3: Music Life Chat.

0: kelas SMP Negeri 2 Biakota pun begitu ramai dengan para siswa. Bukan sekedar lepas pelajaran, melainkan momen yang paling dinanti, yaitu pembagian makanan bergizi gratis MDG, salah satu program unggulan Pesta Cita Presiden. Wajah ceria tampak berbaris tertib, para guru pun sudah membantu melayani, menyajikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Program ini telah hadir di sekolah ini sejak 2 November 2025, bekerja sama dengan Dapur Wijaya Sehat. Perjalanannya tak selalu mulus, sempat berhenti sekitar 2 bulan karena penyesuaian di dapur penyedia jasa, dan aktif kembali 24 Agustus 2026. Belum genap.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda Nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: The band terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Stay tune on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Mautin nenek ya, kek. Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin kakek.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Jangan namanya pasti dari Revim Biak, teman terbaik kamu, kembali mengudara untuk edisi hari ini. Kamis tanggal 24 September 2026 di frekuensi terpilih 94.5 FM RR Prodobia, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Di daerah Reproduksi Biak yang terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Dan nanti ada Jasmine Music sampai nanti ke jam 6. Di Radio Ninja di 94.5 FM, area Reproduksi Biak, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: all my clothes would fit.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Mak.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Yah, kenapa sih, Mak? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah, terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji ya, Mak. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah, aku kan masih yaudah deh, aku usahain, Mak.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Abrasi adalah proses pengikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kah, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro update bersama saya Pak Bidang. Indonesia berpeluang meraih emas Asian Games 2026 dari bulu tangkis bagu putra, Alvin Farhan dan juga kolega Ols final dan tampil pada babak semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Rabu 23 September 2026.

Kemarin terakhir, Tuta Films menghadirkan film horor misteri Hasut yang membangun teror melalui suara misterius dari perangkat HT. Dan film tersebut juga sutradara dari Ilal Sigma ini mengajak penonton mengikuti empat sahabat yang mulai saling curiga setelah suara mempengaruhi pikiran mereka nih. Hasut mengusung konsep horor tanpa menampilkan sosok atau makhluk sebagai sumber teror. Ketegangan justru dibangun melalui suara yang semakin manipulatif hingga memicu paranoia di antara keempat karakter tersebut. Demikian Popular Update bersama saya Ian Pabidang.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari, udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

Selanjutnya kita masih di RRI Prodo FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Prodo semua. Kamu tim mana nih? Saya mau tahu nih, teman-teman Prodo semua, di pagi hari itu kamu tim teh atau tim kopi ini? Langsung saja Instagramnya Prodo di Prodo Big, WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Kira-kira kamu tuh tim mana? Tim kopi atau tim teh nih ya? Jadi selamat pagi, selamat beraktivitas dan enjoy buat hari Kamis manis ini, which ya, hari Kamis manis ya. Semoga hari Kamis manis, kemarin kan Rabu gembira, oh iya betul ya, sekarang Kamis manis nih ya. Semoga hari Kamis manis ini pokoknya menyenangkan dan dapat jadi berkat buat kamu semua. Buat teman-teman yang pada baru mau cari kerja ya, tetap semangat, segera perbaiki CV kamu. Mungkin apa yang kurang, coba kamu lihat dulu. Terus bagikan saja nih ke tempat-tempat yang memang kamu pengen kerja di situ. Mana tahu rezeki ya, berkat dari Tuhan. Ya, siapa tahu kamu masuk di situ atau teman-teman berdua semua. Ternyata masih dengan lagu-lagu pilihan temani kamu semua di pagi hari ini.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Dengan topik kita di pagi hari ini, teman-teman Produa semua, kamu tim mana nih? Kalau pagi hari tim kopi atau tim teh? Instagramnya Produa di Prodabi, ke WhatsAppnya di 0823 9883 9192. Kira-kira kamu tim mana nih? Tim kopi atau tim teh?

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2 Biak. Gimana nih kabarnya pagi ini? Buat yang dari tadi udah siap beraktivitas, semangat ya. Yang masih rebahan sambil dengerin, ayo ayo ayo, jangan pura-pura gak denger. Balik lagi bareng aku Nurul di 94.5 FM Pro 2 Biak, tempatnya anak muda yang aktif dan pastinya punya cerita masing-masing setiap harinya. Nah, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya sederhana, tapi sebenarnya cukup relate sama kehidupan kita nih. Nah, menurut teman-teman, mood pas bangun pagi tuh bisa nggak ya menentukan mood kita seharian? Karena coba bayangin deh, bangun pagi kesiangan, alarm udah bunyi berkali-kali, HP hampir jatuh dari kasur, belum mandi, belum sarapan, terus tiba-tiba lihat jam, waduh udah terlambat nih. Belum lagi kalau baru keluar rumah, udah hujan, sampai tempat tujuan ternyata ada sesuatu yang ketinggalan di rumah, fix pagi yang penuh cobaan. Tapi sebaliknya ya teman-teman, kalau bangun pagi dalam kondisi fresh, sempat sarapan, dengerin lagu favorit, terus perjalanan juga lancar, rasanya satu hari tuh kayak bakal berjalan mulus aja gitu. Buat teman-teman Pro 2 yang punya ritual khusus biar paginya nggak bad mood, entah itu wajib ngopi, dengerin musik, olahraga, mandi air dingin, atau bahkan wajib scroll TikTok dulu sebelum bangun dari kasur, boleh banget nih supaya memperbaiki mood kita. Nah teman-teman, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, jangan kemana-mana karena pagi kamu bakal lebih seru kalau ditemenin Pro 2 Biak.

0: ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Krause Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Halo, teman Pro 2 Biak. Oke, setelah tadi kita ngobrol soal kehidupan pagi dan segala drama sebelum memulai hari, sekarang aku mau ngajak kalian bahas sesuatu yang sebenarnya sering banget nih terjadi dalam kehidupan kita juga. Nah, mengenai first impression ya, teman-teman Pro 2 Biak. Coba deh, kalian ingat-ingat. Pernah nggak sih baru pertama kali ketemu seseorang, terus belum ngobrol banyak, tapi tiba-tiba dalam kepala langsung muncul, wah, kayaknya orangnya asik nih, atau malah, kayaknya orang ini pendiam banget deh. Padahal baru pertama ketemu ya. Kadang cuma gara-gara cara dia ngomong, cara dia berpakaian, ekspresi wajahnya, atau bahkan cara dia menyapa kita langsung muncul kesan tertentu. Benar nggak sih? Tapi yang paling menarik adalah first impression itu bisa dipercaya nggak sih teman-teman Pro 2 Biak? Karena bisa aja orang yang pertama kali kita kenal tuh dikira jutek, ternyata setelah kenal malah paling rame dan paling receh. Yang awalnya kelihatan pendiam, ternyata kalau udah nyaman suaranya tuh ngalahin speaker. Atau sebaliknya, yang awalnya kelihatan ramah banget, ternyata setelah kenal malah bikin kita mikir, oh ternyata begini orangnya. Atau yang awalnya kalian kira nggak asik, ternyata jadi teman dekat. Terus mungkin yang awalnya kalian kira kalem, ternyata kalau udah ketemu circle ya beh, paling berisik. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, karena kadang orang yang kita kenal 5 menit belum tentu sama dengan orang yang kita kenal 5 bulan. Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard Lab.